89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih ya untuk pagi hari ini. Kita sudah masuk sesi kedua di program Rock and Breakfast di hari Rabu, di tanggal 13 Mei 2026. Masih akan hadir lagu-lagu rock sampai di jam 9 pagi nanti, dan kembali seperti biasa 30 menit menjelang jam 9, lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari.

0: Thank you very much.
1: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nikmati informasi dan tips atau intips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali 2 jam ke depan Sedi Gatama hadir menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Informasi dan Tips. Masih di edisi kita di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dan seperti biasa akan hadir informasi serta tips yang bisa pencinta Suara Sinari nikmati sampai di jam 11 siang nanti. Yang ingin bergabung untuk request lagu di program Informasi dan Tips, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sinari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan tentunya selamat bergabung kembali di program informasi dan tips di edisi kita hari ini. Di hari Rabu ya. Pencinta Suara Sunari, mungkin sudah sering ya kita mendengar pembahasan atau informasi tentang penyakit yang satu ini ya, penyakit yang dianggap sebagai penyakit sangat berbahaya, yaitu istilahnya silent killer, pencinta Suara Sunari, karena banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengidapnya. Ya, penyakit ini merupakan penyakit yang kalau tidak diperiksa secara rutin itu orang tidak menyadarinya. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya. Kondisi silent killer ini sangat berbahaya. Ya, karena merusak pembuluh darah, merusak jantung, merusak ginjal tanpa keluhan kesehatan yang jelas pada tahap awal. Dan secara sederhana, pencinta Suara Sunari, masalah ini terjadi ketika dorongan aliran darah terhadap dinding pembuluh itu menjadi terlalu kuat. Ketiadaan tanda fisik yang khas itu sering membuat pasien terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. Dan pada sebagian besar kasus, tekanan darah tinggi tidak menunjukkan gejala. Jadi orang tidak merasa memilikinya, yang mana menjadi alasan mengapa mereka tidak melakukan cek secara rutin, pencinta Suara Sunari. Ya, jadi ada baiknya ya kalau sudah merasa memiliki penyakit degeneratif ya, DNA atau DNA-nya sudah ada dari orang tua, dari bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, itu sudah kayaknya memang ada beberapa yang memiliki potensi tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka sebaiknya ya, sebaiknya rutin untuk melakukan pengecekan. Dan agar kenapa? Agar jangan sampai hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Karena seperti tadi, penyakit ini sering mendapat istilah silent killer.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Mengetahui pemicu hepatitis, hipertensi sejak dini itu adalah langkah pertahanan terbaik sebelum terlambat ya. Jadi guna menjaga kesehatan jantung, kita perlu mewaspadai berbagai kebiasaan maupun kondisi medis tersembunyi yang diam-diam itu bisa memicu naiknya tekanan darah. Seperti misalkan, sering mengkonsumsi makanan olahan dan cepat saji. Kita harus tahu, pencinta Suara Sunari, makanan olahan dan makanan cepat saji memang menggiurkan, mengenakkan, dan praktis ya. Tetapi, tahukah pencinta Suara Sunari bahwa makanan tersebut mengandung garam berlebihan ya, dan ini berdampak langsung pada kelancaran aliran darah. Seringkali natrium tinggi berasal dari makanan olahan seperti roti ataupun makanan kekinian ya, cepat saji hingga makanan kemasan yang rentan memicu penumpukan lemak berlebih. Jadi lebih banyak garam berarti lebih banyak natrium dalam darah yang kemudian menarik air dari jaringan sekitarnya ke dalam pembuluh darah untuk meningkatkan volume darah. Nah, dengan hal inilah pencinta Suara Sunari, tekanan darah kita menjadi meningkat ya. Kita melihat jumlah tekanan darah yang tinggi dan sangat besar itu dipengaruhi atau sering terjadi pada pasien yang mengalami obesitas.

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, kita lanjutkan informasi kita tentang hal tak terduga yang sebabkan tekanan darah tinggi ya. Kalau tadi sudah karena sering mengkonsumsi makanan olahan dan cepat saji. Berikutnya adalah kurangnya gerak, kurangnya aktivitas. Gaya hidup yang mager, bermalas-malasan, terlalu lama duduk, rebahan. Itu sangat merugikan ya. Jadi kurangnya aktivitas harian membuat saluran peredaran darah kehilangan kelenturannya. Jadi rutin berolahraga ringan itu sangat membantu jantung memompa darah menjadi lebih leluasa. Dan kurang gerak menyebabkan peningkatan tekanan darah baik secara langsung maupun tidak langsung, pencinta Suara Sonari. Selain kurang gerak, ya, tingkat tekanan pekerjaan, tekanan hidup, tekanan stres saat ini itu begitu tinggi. Saat tertekan, tubuh otomatis melepaskan hormon kortisol yang adrenalin yang memicu peningkatan detak jantung serta penyempitan pembuluh darah. Jadi padatnya aktivitas seringkali membuat seseorang terjebak dalam rasa cemas berkepanjangan tanpa istirahat. Apalagi di tengah kondisi perekonomian, kondisi bisnis seperti sekarang ini, pencinta Suara Sonari. Pekerjaan menjadi semakin tidak menentu, ya kan? Orang-orang juga harus semakin mengenali diri mereka sendiri beserta hal-hal yang ada di lingkungannya. Kalau memang merasa sendiri stres, merasa diri tertekan, merasa diri anxiety atau apa sih, cemas gitu kan. Nah, cobalah ya. Kita harus mengetahui, mampu membaca, mampu memetakan, dan juga mampu mengurangi pemicu atau penyebab dari stres dan kecemasan yang kita alami.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, masih di informasi kita tentang hal tak terduga yang sebabkan tekanan darah tinggi. Ya, tadi sudah ada beberapa hal, berikutnya adalah kemungkinan masalah emosi, masalah merasa kesepian yang berkepanjangan. Ya, jadi merasa terisolasi dari lingkungan sosial bisa memicu pelepasan hormon stres. Jika dibiarkan, perasaan sepi berisiko berkembang menjadi depresi yang sangat berkaitan dengan memburuknya tekanan darah di masa mendatang. Selain itu, pencinta Suara Sunari, rasa depresi tentu akan mengganggu juga kualitas tidur kita. Ya, kurang tidur akan memicu rasa lelah dan keinginan makan yang berlebihan yang berdampak pada berat badan. Jadi salah satu pemicu hipertensi saat tidur adalah gangguan henti nafas. Bagi mereka yang mengalami berat badan berlebih biasanya mengalami henti nafas karena faktor mendengkur keras. Ya. Hal ini menyebabkan tidur terputus, kemudian penurunan kadar oksigen dalam tubuh, dan bagian dari respon tubuh adalah dengan meningkatkan atau memompa darah dengan lebih cepat.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali di program informasi dan tips, dan tentunya kembali kita akan membahas hal tak terduga yang sebabkan tekanan darah tinggi. Berikutnya ada beberapa gangguan kesehatan ya, seperti masalah kelenjar tiroid atau penurunan fungsi ginjal. Ini bisa menjadi akar tingginya tekanan darahmu. Jadi mengenali berbagai gejala aneh pada tubuh sedini mungkin itu sangat penting untuk proses penyembuhan, pencinta Suara Sunari. Atau juga bisa terjadi karena efek samping obat tertentu. Ya, jadi beberapa obat itu seperti apa ya, obat antidepresan, pereda hidung tersumbat, atau pil KB. Ini memiliki efek samping yang mempengaruhi tekanan darah. Selalu komunikasikan daftar obat harian dengan dokter guna mendapatkan alternatif yang paling aman dan nyaman, sehingga jangan sampai terjadi ketika posisi tekanan darah kita sudah berbahaya, baru kita sadar bahwa itu menjadi suatu masalah yang besar.

0: Wingscare.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 13 Mei 2026. 1 dolar Amerika 17.502 rupiah. 1 dolar Australia 12.673 rupiah. 1 euro 20.605 rupiah. 1 pound sterling 23.802 rupiah. 1 dolar Singapura 13.790 rupiah. Dan 1 yen 111 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 13 Mei 2026.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk hari ini ya yang sudah setia menyimak program informasi dan tips informasinya. Semoga bermanfaat ya, agar jangan sampai suatu hal fatal terjadi karena ketidaktahuan kita. Dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

ับสวมสวมอมสันติ

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dapat 9,4 FM, suara sunnah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dikatama sore hari ini hadir menemani pencinta Suara Sunari di program Country Spesial. Masih di edisi kita di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sunari menikmati lagu country. Yang ingin bergabung nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Closer to Fine ya, dari Indigo Girls sudah mengudara pencinta Suara Sunari untuk yang request lagu ini, semoga terhibur. Dan juga lagu berikutnya yang sudah siap untuk dikehadirkan, lagu yang dibawakan oleh Tammy White ini. Lagu yang boleh kalau dikatakan, kalau kita melihat judulnya itu dispel ya. Divorce, dispel, D-I-V-O-R-C-E gitu kan. Nah, ini ternyata ada maksud atau makna di balik penamaan atau dispelnya kata divorce ini ya. Jadi ini cara dari parenting zaman itu di tahun 1968 ya, di mana lagu ini pertama kali dirilis pencinta Suara Sunari oleh Tammy untuk membuat anak-anak itu, untuk membuat anaknya tidak memahami apa maksud dari kata tersebut ya. Kalau dibaca secara keseluruhan pasti gampang untuk diartikan, tetapi kalau dispel maka akan menjadi suatu permainan lah, katakanlah seperti itu, cara menghaluskan makna dari divorce itu sendiri. Dan lagu ini pencapaiannya luar biasa pencinta Suara Sunari. Di Amerika sempat menduduki peringkat 1 ya. Kemudian di Kanada sendiri juga sempat memperoleh atau berada di peringkat 1. Kita coba dengarkan lagu Divorce yang dibawakan oleh Tammy Wynette.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia lagu yang baru kita dengarkan ya, baru saja berakhir ya. Lagu yang dibawakan oleh Demis Roussos, penyanyi asal Yunani, My Friend the Winds, lagu yang dirilis di tahun 1973, diambil dari albumnya yang berjudul Forever and Ever. Dan lagu ini ada juga versi bahasa Spanyolnya, pencipta suara Sunari, judulnya ya tentu dengan bahasa Spanyol ya. Dan pencapaian lagu ini justru meraih posisi pertama di Netherlands dan juga Belgia. Ya, jadi di Belanda dan Belgia. Demis Roussos sudah dihadirkan untuk pencinta suara Sunari. My Friend the Wind. Ya berharap sih ada wind ya, ada angin sejuk di studio, tetapi mau gimana lagi. Mungkin seperti ini rasanya di neraka ya. Gak tahu juga ya. Kata orang seperti itu ya. Tapi apapun itu, lagu-lagu country tetap akan mengudara untuk pencinta suara Sunari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang sore hari ini sedang menikmati ngeteh. Ada yang masih ngeteh ya sore-sore ya. Mungkin ada ya beberapa ya. Kalau ngopi sih ya pasti ya, apalagi kafe-kafe shop banyak sekali mulai berjamuran ya dari beberapa tahun terakhir ya. Tapi untuk yang usianya gen X gitu, gen X apa gen Y gitu kan, kayaknya tidak di situ tempatnya ya. Paling enak menikmati kopi di rumah gitu kan, mendengarkan radio ya, apalagi usia 50 gitu, masih dengan suasana menyimak radio ya, masih dengan suasana bernostalgia dengan lagu-lagu di era atau di zaman masih remaja dulu, ya kan sih? Baik, sambil menikmati lagu di program country spesial kita di edisi hari ini, pastikan untuk tetap simak sampai di jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM suara Sunari. Fraulein ya, Fraulein. Nah, Fraulein ini bahasa Jerman ya, yang artinya wanita cilik atau nona lah ya bahasanya ya. Sudah dikehadirkan untuk pencinta suara Sunari yang sore hari ini juga sudah bergabung di program Country Special. Terima kasih untuk masih tetap siap menyimak, karena lagu-lagu country masih akan hadir menemani pencinta suara Sunari sampai di jam 5 sore nanti ya. Yang lagunya sudah dikehadirkan, semoga terhibur. Terima kasih juga sudah merequest dan juga sudah merespon ketika lagu sudah dihadirkan ya. Jadi tahu dan jadi bisa terbaca yang mana yang memang benar menyimak radio dan mana yang hanya sekedar ingin eksis di media sosial.

0: Rp100 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari menikmati kembali lagu-lagu country sampai di jam 5 nanti. Selepas itu akan dilanjutkan dengan program Sweet Sunset ya, yang hadir dengan lagu disco dan juga lagu reggae.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore. Saatnya kembali program Sweet Sunset menemani pencinta Suara Sinari. Satu jam dengan lagu disco dan satu jam dengan lagu reggae. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

babak knockout Piala Asia U17 2027 dan juga Piala Dunia U17 2026 setelah kalah 1-3 dari Jepang pada laga terakhir babak penyisihan grup di King Abdullah Sports City kemarin ya. Kekalahan ini membuat timnas U17 Indonesia finish sebagai juru kunci grup karena kalah selisih gol dari China dan Qatar yang sama-sama memperoleh 3 poin. Sedangkan timnas Jepang tampil sempurna dengan menyapu bersih 3 laga mengoleksi 9 poin. Pengamat sepak bola nasional menilai hasil tersebut menunjukkan kualitas Jepang yang memang berada di level berbeda dibanding tim lain di grup tersebut. Timnas U17 Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor cukup meyakinkan untuk Jepang. Di balik kekalahan dari Jepang, ia melihat ada penyesalan besar karena peluang timnas U17 Indonesia untuk lolos sebenarnya terbuka lebar. Walaupun pada akhirnya Jepang tampil terlalu kuat dan Indonesia kesulitan keluar dari tekanan sepanjang pertandingan. Namun dari keseluruhan kemajuan dari timnas U17 Indonesia terlihat positif.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, pelatih Kumu 1907 Cesc Fabregas disebut tidak menutup peluang untuk melatih Liga Spanyol ya, Real Madrid di masa depan. Setelah berhasil membawa Kumu mencetak sejarah dengan mengamankan kualifikasi kompetisi Eropa untuk pertama kalinya, Cesc Fabregas mulai dikaitkan dengan deretan klub raksasa Eropa. Meski memiliki rekam jejak panjang bersama Barcelona, Fabregas dilaporkan mulai masuk dalam radar bursa manajer masa depan Real Madrid. Keberhasilannya di kursi kepelatihan memang tergolong cepat namun impresif. Walaupun ia merupakan produk asli Akademi La Masia dan sempat membela tim senior Barcelona selama 3 musim, Fabregas menunjukkan sikap profesional dengan tidak menutup kemungkinan untuk menangani Los Blancos suatu saat nanti. Hal ini menarik perhatian mengingat identitas skuadnya yang selama ini lebih dekat dengan kubu Catalan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

0: romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, sesi kedua lagu-lagu reggae sudah hadir menemani pencinta Suara Sundari sampai di jam 7 malam nanti.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, terima kasih untuk hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah hadir di program Sweet Sunset. Dan nantikan program Dinner Time Music di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sionari.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Stay tuned at DTV.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Inner Time Music, suara Sunari.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 88.4 FM Suara Tsunami.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

89,4 FM Suara Sunehari. Selamat pagi pencinta Suara Sunehari. Kembali lagi 2 jam ke depan saya Dikatama menemani pencinta Suara Sunehari di jam 7 sampai dengan jam 9, tentunya di program Rock and Breakfast. Di edisi hari ini di hari libur di tanggal 14 Mei 2026. Pastikan juga untuk pencinta Suara Sunehari yang ingin bergabung request lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunehari dan tetap nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunehari.

89,4 FM Suara Sunari. The apa nih? YouTube ya, The YouTube. YouTube dengan lagunya yang berjudul Where the Street Have No Name ya. Lagu yang dibawakan, lagu yang dirilis pencinta Suara Sunari di tahun 1987 yang merupakan single ketiga dari album YouTube yang berjudul The Joshua Tree. Di mana pencinta Suara Sunari, lagu ini sebenarnya merupakan kritik ya. Kritik yang disampaikan oleh sang vokalis, di mana dia adalah seorang humanis yang masih melihat di zaman itu adalah perpecahan yang terjadi. Orang-orang menempatkan orang lain itu berdasarkan agamanya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan pendapatan seseorang, dan menentukan tempat tinggalnya itu di mana, di jalan mana mereka tinggal. Dan Bono, sang penulis lagu, membayangkan sebuah tempat di mana hal seperti itu tidak dipraktekkan lagi. Jadi semua bisa berbaur, semua bisa bertetangga dengan baik. Itulah harapan dari Bono, makanya tercipta lagu Where the Street Have No Name.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari Highway to Hell. Ya wuhuhuhu. Mengerikan sekali judul lagu ini ya di pagi ini ya. Dan begitu pula dengan para WNA asal Brasil ya, yang masuk ke Indonesia khususnya ke Bali lewat jalur tikus katanya. Akhirnya polisi mengungkap dalang di balik 26 warga negara asing yang akan dijadikan operator scam di Bali. WNA tersebut diamankan dalam penggerebegan di sebuah guest house kawasan Kuta Bali pada Senin, pencipta suara Sunari. Dan sosok yang menginisiasi pengadaan seluruh perlengkapan di tempat kejadian perkara merupakan WNA asal China. Di dalam TKP tersebut, WNA China ini telah memodifikasi kamar-kamar menjadi bilik operator dan menahan paspor sejumlah pekerjanya, dalam hal ini 11 WNA. Dia mendapatkan ini, sudah ada kiriman ya, barang bukti. Jadi paspor dipegang oleh warga negara China yang sebagai inisiatornya. Kemudian dia melakukan pelatihan kepada para calon operator, dan di situ polisi berhasil menggerebek, menyita alat komunikasi, laptop, perangkat internet, serta dokumen berisi skenario kejahatan yang tersusun dengan rapi. Mulai dari naskah latihan terkait persenjataan hingga peredaran narkotika skala besar. Untuk itu, kini kepolisian sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memonitor jaringan M ini. Sedangkan untuk 26 WNA itu diputuskan untuk dideportasi ya, setelah dilakukan pengecekan dan juga peninjauan untuk status mereka.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sonari Blue dari Nirvana ya. Dan selamat pagi untuk pencinta Suara Sonari yang pagi hari ini sudah bergabung dan tetap setia menyimak program Rock and Breakfast ya, di edisi kita hari ini di hari Kamis, di hari libur, di tanggal 14 Mei 2026. Berita pagi ini pencinta Suara Sonari, di mana mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di areal persawahan di Banjar Cabe, Desa Darmo Sabe. Kepala Seksi Humas Polres Badung menyampaikan mayat itu ditemukan di hari Selasa 13 Mei ya, bahwa telah ditemukan jenazah Mr. X di areal persawahan. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk dan hanya sebagian lutut yang terlihat di permukaan tanah. Mayat ditemukan ketika Kepala Dinas Banjar Cabe menerima informasi bau busuk yang muncul dari area persawahan. Di lokasi ditemukan lutut yang tertanam di pojok sisi barat aliar persawahan Labe Pura Mukti. Dan lalu dilakukanlah koordinasi dengan warga yang lain hingga akhirnya Polsek Abian Semal datang untuk mengamankan TKP. Dan berdasarkan hasil identifikasi awal, korban ditemukan dalam posisi terkubur sedalam sekitar 50 cm dengan tubuh meringkuk menghadap ke selatan. Posisi kepala berada di timur dan kaki berada di barat, pencinta Suara Sonari. Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan tentang siapa mayat tersebut ya, karena tidak ditemukan identitas apapun di sekitar lokasi kejadian.